0: So, the first day we drive from Kathmandu to Nayapul. So today we trek to Sinua.
1: How long will we go?
0: 7 hours.
1: 7 hours,
0: yes.
1: Oh boy.
0: It's a long day and a tough day, hard day.
2: Это нам до вот этого вот лагеря?
3: Нет, вот сегодня мы идем отсюда до Синуа.
0: Синуа, я.
3: А завтра уже вот сюда и послезавтра уже вот сюда.
0: It is very hard. If you have a good power, you can do it. I was thinking, these boys and girls can make the best camp.
3: Опыт, он говорит, что ну, мы типа хорошие ребята, и мы справимся.
0: Okay.
3: Let's go.
0: Okay, let's go. Ah, ngan lai ni ni kong.
4: Low button, tam button. Mama.
0: Ii dati. Dua dua tau. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang.